min ame hati huria ka ukuri huchar huria kamara nirahinga kia min ame hurahku ses kanu ses ame hi wekshinga wentan ireka yawan ireka tati hinik tono hawaka